kubatisanya nifengo di radio Mosambiki dili kwenda pangoni pangoni mpaka nsizi wakukumula tina nsizi utatu mpini maku mashano na mashano kafika nsizi unai na bolesa machuiri penu manyangu pira mabasatu wakucheza pantokos.

0: mwikiro avusira radio munatipurutana bulikira mphimba zakusiyana-siyana mwene maundi maudi tiri kufika ife pa ndzidzi uno nawo makani athu pakulonga thangwi ya gwapa chitwa na mamuna mkulu Shwa Delino Khadich anakwanika mkati mwa ino studio ya radio Mosambiki pa ntsiku ya lero toera kuti tikwanise kubva mwanyankwira mabasa ninga awa gwapa chitwa mambo msene tsanchemeresa mamuna mkulu shitwera kukumbuka pili pya kale kukumbuka pili pyathu ife ninga sena nkuveka kuti lero trina gwapa chitwa nalonga thangwe axamwali awiri axamwali anewa mbozi mwa iwo nduli adenda munangu ache kalongesa nkazi wanzache mbakwanisa tenepatu kutamba naye mabondi pinthu pya kusukwalisa pinthu pya kukhonda munangu ache kuthema pachisa penu ninga uxamwali apo Khadich chokutoma tinabva nyimbo ishi ya amaya kwankhanga bulukira mbwalo mwa tiritu ya mutarara twira kuti munangu ache tikwanise kudzimula thanthu kumakani kuti ndiri na nzanga kumchini Jaime Alferes fala njangaine ino pano Antonio Domingos na pakhungu apa tina mamuna mkulu Shu Adelino Khadich simotai Khadich
1: tepo talambalaca nthete avalika kunduli kumimba kunosiwa makamiza nthete davaleti nga kunzula phabe munthu anakobi kufuna kugula nguwo kukolada deni litai ife nditepo ningakuti ndatoma kale kupilonga kuti talambalaca nthete kuvalika kunduli kumimba kunosiwa kusiwa kusiwaona siefe politika yenda tinagona dedede basi kumimba tilanganisa kuzulu tita kuchangizidati kukhondephoka machipi tinafika siku basi mpipima akupwerato pyense paraso mariam aningazungwalunga karani mbe kontorno manu ene ande ndizati kuenda kutalitai mbatitomekita tendeni tintukule sangalalisa mai maria dizanji januari asafuna tendeni tintukule radiato uyo alikuza mai veselani afikirika mai tendeni tintukule radiato akaza kwankhanga navutana naye mai maria kunja kulero wandisakira yanga pantimatai machifembo tai yabisala kutobola umunomu kunsaka likiyachi nusepe nolipape peni ncino pano catazansaka mayi tangumana tendene tintukulira tiyatu khala ni duzi apa gwapa yachitwa ali duzi tamphata ca kadabilisali kafikirika

0: nsakuyona kuti basa ichi mwana safuna kuti timuendese mukusogoro pepe sakana iwa kulu iungana ka primary ni situa sanga tepa tepa iyo ana tempo maninga kutara magwando tapiva ndapiva chaka ndapiva ndapiva chaka gora iyo ndo munthu wankulu pode ungakakoti ndiye anapiache ungadzatumanyezera kuti ndi munthu mbwa sanyambo satundambo indi ni munthu mbu ndi sanyambo satundambo osadza mwikambo pali shitambo konga tonsendi najiona mfunye sadzakana ibasambo tai seria primera pessoa pensare mwana oya kuchita pindwa masi huko mpikuchitika ndini ningamoda navunze mutepo munthu akana pacheso sakwanisa kumona ngaonekera na nyato sakwanisa kumona indi ni mbodzo kuti nsakhala nawo ndi azizinjizeni iyo pyanga pensena sakwanisa kunotari pode akhala anthu anango kunyerezera kuti mwana timpedze napo agora iyo mbadza ichakundirangana kwene nani sote achivezi ngakhala kuti panango ndikuchedzana ane athu anchimidzi akuti amunama bora ndipedzane kuti kaimbe nyimbo ibodzi mbachalangana kwene paso parabulusa kwene kinyentweni ili kuti pelimeno pedzere maluzi kinyentweni iyo namala chaka chani munthu akuti ana makaro achipenseni agora nonga ndipatira uno anapewa anango ndiakufunga anango mboya saona mbuseri tumbubi
1: palonga kuti nyimbo zanu imwe nkhabe kuzidyera andi chinchino pali kugumanika njira zizinji za kufuna makamaka kufesera nyimbo kuti anafuna nyimbo zanu anazigumana na njira ipi makamaka
0: chibwerere chifunda ntaku malonga ndimo kuti kuna chinchino kuna sistema ili yani anasasanya pikase pya kutepatepa tanitani munthu anafuna gula pontho disco ra zino patra ngupi solokutora anafuna gula disco ra zino anagumanikadi nkhabeko ife so sadzanyindira maspetaku maspetaku mbani akukupwa pontho anaongefe pano ungapaswa miliki nyentu una sort miliki nyentu tingati tiyoni miliki nyentu pamudzi ningapa mamidzi mwathumu kupesa kwene chinchino pano duzente yama so para pesa lata bodzi pesa basi tingati kwati mulio penseni panyuma pakhalana panango na search figure single figure miliki nyentu iri kwenda patepa agora ndi asunto pangono ine pano ningamoda ini sembe nisaka reklama ini nakonda nakononga porque ndipindwa kunichitikira ni ini sina ndisati kana matroko agula matelefoni anea kuchita pepe tai mbwenye ndinawo axamwali ndinawo anthu ali anachedzanena nawo matelefoni awo kuchita pepe kupisa mu YouTube tani salonga pode apite mkonta mwawo no importa so kisikere nyimbo zili zitani ziviwe ndisapanga ndingamala imbe gede perekani izapita na nkonta mwana nzapita na nkonta mwana chikulu kongo anthu alifora ali pansembo kuziphanyani muningamoda nongemo nisazipitisa mzigo za ndulu ndikakhala same manera iwombo anthu mbali akakhala kucheperamo kakhana chinchino injipa ndingamaimbe ke sapanga izo lansarini maimbe ke izo lansarini ndingadzazifunambo na dzazikwatambo na ntokodzi wa 86 84 42 574 ndikuripitiri pontho 86 84 42 574 nende nimero anga qualquer momento ndisakhalaneni kuti ndipalinya
1: mbanyi makano kumalisa kampira makamaka kuli ali anatifesera pansi zinobulikira mphimba zakusiyanasiyana
0: makana kumalisa ndina chakutoma kuphemba kuno ali ada anagoshtari pya tsenzo anagoshtari mbo kuvambo nyimbo zanga tani angakhala nachocho msisi zakulonga kuti mwana tisafuna kumphedzi ine ndili pano ndidzolola kudikhira nimbo na manja maitu entaw anangombo anafunambo kuti andiphedzembo kunjira xipetaku numeranga njineyi ine pano sinalonga chinthu tayi ntsiku nafuna kuti panango mulungu andipasembo sorti inaonekana nkhabembo ine nakhala kuno mbwenye naparali kuimba tayi ndinakontinuali kuimba mwenyekiro anga para kuna ali onseni anzanga saita khundu kuimba kuna maproduktori anga ali asakhala kundiphedza kuna Keto Faria kuna produktori anga DJ Six Novela Noweni maproduktori anga ane akuti ntsiku zizinji ndingakhala kuti ndaluza ndina chakuchita tayi ane asakhala kundiphedza na kuna bale angambo akuli kunyumba na nkazi na anene ali kunyumba kwa Arcel Anabela na Silvana Costa aniamba ananga ni pano
1: basa fesera radio tafika kumapeto nao makanyatu pansiku ya laro hakachite financesa ushu Jose Antonio Campira anaswika makamaka na Campira bulikira nkatu maposta administrativu ya Inya Ngoma mudistripi ya Mutarara mprovinsi ya Tete adagumanya makanyani wansiku ya laro fala ikali yangeni nupano Antonio Domingos kumichini ndikapedzwa na nzanga Jasimilton Ernest kuna imo nsini tichite salani tinati dzaonani nsiku zina mazina taenda salani
2: Swing, chola ngalakata yo. Kampira funa imbe.

0: bilangkulu amakela ka Ibrahimu. Ibrahimu na wao hasikura rempatin kina ka maher ka skaba skaba wakuva nantu kusela skaba nantu hila bahon mahia nalia lia rie falta oka kia skaba moyo mwirantira abilangkulu minutu moja wira tunchere hike minutu kamana mpanti kuna ele ahemela chamtira ukati mwinchi jahana chipia ka minutu mitanu na miraru chumunchere hia haya halu kaleti okuta kutia wakufu ya nira pankile kurovenchi na makela zainao zainao makita mpire ni mutu wetena ni kurovenche na kitere hia nisikis avilankulu Andro hila bahol sama kila Ibrahimu. Ibrahimu abilangkulu. Nama hankuna na wariwa kibiru. Hom kita. Nah. Kamila. Miri anotepa uholela. Mayom ilantira. Abilangkulu. Miri anotepa uholela abilangkulu. Mikina himya. Woma lampira. Mayo igwele radi. Kihime kweli. Woma lampira. Vilankulu. Nohala wira no pankeli kirini. Nohala wira no winjerachi. Eva nanki tampira. Guardareda pendinya riu chulu. Nakende nane. Nima wakike jere hekipa. Ya adete. Humre hila huwa holu pila riu chulu. Nakende nane. Nakanyarere ha pendinya. Narwava holu. Nakendere ha. Mayo mwirampira avilankulu uvari hiya maprogranda ara vinya na kufyaka cruz mapepitu konale pankale mwen sabana mayo mwirampira avilankulu granda area uvari hiya mpira nireka khande sira otopa urika rika nini pro nirehu maji ule árbitro mira que Paulo afito arribava até para onde há capitão penalti mas não é que tem bem
1: há na mana na hotel de halu calice ele falta pai
0: capitão nitu mira que era le hana eriaca para o hana o malela emitia ca igolo o pela o chapia Igo ekipa yotene, kinari igolo iyo halali.
1: Halali. Mika hohime kruush wira chintirihia minutu mitano na miraru jihalu kalacho. Kai kai ahokiwa, ahikiwa le chintirihia minutu mitano tene na miraru. Okay kai, mana mpira heme la wakata mwini.
0: Numero, nintirihia oitu.
1: Chenya pa himalaka wira chila mulia upia minutu oitu. Ni, Mau pepito ni testen zolder Eugene injer hele minutu chenyo tokomi cha chonen liaka chabren liaka hina kenkala yokwen ahima kenkala yokekai ni hime kwele mawasdan kale na pembinya na mrehila wahol na makela pan na pankili kurufenchi na pitia na mpiti hampiral gazao
0: Weda, toko jimatilawa, no kubia, manana chope la upova mapura rohore kamacha, avila mkulu narika. Wakufa, nohala upankeli kurpan. Mayongu mwirampira unikuru na ria pankela ikura roka waholo, na pankeli kuru venchi, no makela pan. Apan kere ku bwe dalek ariu te awene ariu te awene pembinya ni apan kele ku venti na suna kufe apan kele ku venti na rava holo pembinya hana mana noten na pita pita vele mpira na vira wa kibiri baliza ya asus nireke ya vilankulu ekipa ya vilankulu apan kele ku venti vele wakitereha Wakufia guardarede Jonas Vilankulu nera pankila ikuru venture wakama holo. kitan pira vale Jonas pira riu julu pembinya kantuna ushinta na kufia venti na ponya venti minuto cha majera mbanga kahum kitan pira na rohila vale ire falta Cruz Mapuro lui tania grande area a Vilanculo we mayo mwira enti a pembinya na mania Mopi atwantapela alvekele na kumela li penal.
2: Kweli, wari,
0: waya!